0: kuduknya.
1: Pasin ini pas gembelnya.
2: Gembelnya ente sih
1: Ah, grazie.
2: Hai un jingle male già andato?